Okay, Insomudian in the point 3 NBS FM Sukabumi's number 1 hits music station. Insomudian, jangan lupa ya, join juga nih ke live TikToknya di NBS FM Sukabumi. Karena di sana Cika lagi live. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol, yang pengen curhat, boleh banget ya. Ini juga nih kayak ada yang curhat kalau dia tuh malas banget katanya ya buat keluar sama seseorang gitu. Makanya dia cari alasan buat menyibukkan diri di rumah nih. Yang mau kirim salam juga boleh banget ya, langsung aja di komen-komen pengen kirim salam buat siapa.

Nah, Insan Muda ya, kali ini tuh ada kejadian tragis nih yang menimpa polisi Insan Muda, di mana Insan Muda seorang anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Aibda Yudi Perdana Putra, meninggal dunia dalam penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalimi, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Insan Muda, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada Rabu lalu, Insan Muda, 1 Juli malam, ketika Satres Narkoba Polres Katingan menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran narkoba jenis sabu ya di Desa Tumbang Kalemi, Insan Muda. Eko juga mengatakan hasil penyelidikan mengarah kepada seorang target operasi berinisial Bio, Insan Muda, yang diketahui merupakan residivis kasus narkotika, dan saat itu ini sebanyak 12 personel diterjunkan dalam operasi tersebut. Nah, di mana nih polisi kemudian membagi menjadi dua kelompok dengan tim pertama melakukan penindakan di rumah target, sedangkan tim kedua bersiaga di lokasi lain sebagai unsur pendukung. Saat itu nih situasi semakin memanas karena massa aksi terus bertambah dan melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam serta senjata api rakitan. Situasi pun kemudian semakin tidak terkendali. Anggota lalu berupaya menyelamatkan diri sambil meminta bantuan penebalan personel. Dan akibat hal tersebut, Insan Muda, sejumlah anggota terpaksa berenang menyeberangi sungai dan berlindung di kawasan hutan untuk menghindari amukan massa ya. Eko juga mengatakan Aibda Yudi belakangan ditemukan meninggal dunia akibat senjata tajam. Ia menyampaikan duka cita nih atas meninggalnya Yudi yang sedang bertugas, Insan Muda. Aduh, ngeri banget ya Insan Muda. Emang ya kalau misalkan ngobrolin tentang kartel ya, bisa dibilang kayak gitu, Insan Muda, tentang komplotan narkoba itu tuh benar-benar kayak ngeri banget, Insan Muda. Karena mereka nggak cuma main di obat-obatan terlarang, tapi juga nih mereka tuh biasanya menggunakan senjata rakitan gitu kan, dan lain-lain. Yang pastinya nih, Insan Muda, ya semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya. Dan yang pastinya nih, semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan ya, keikhlasan, dan juga kesabaran nih dalam menghadapi musibah ini, Insan Muda ya. Dan semoga gitu kan, almarhum ditempatkan di sisi terbaik nih, Insan Muda.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, semua dia 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cika nih, insan muda ya, masih temenin kamu di acara Cooking Joget in the Morning. Dan kali ini insan muda Cika tuh mau kasih kamu informasi dulu, terutama buat kamu nih para pecinta film Indonesia. Nah, ada film yang wajib banget kamu tonton ya. Film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia loh, dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib banget kamu tonton yaitu film Tanah Runtuh ya. Nah, ceritanya tuh tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Bayangin deh insan muda ya. Dan di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Nah, film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vinoje Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini tuh siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Nah, buat kamu yang pengen nonton gitu kan cuplikan resminya, official trailer udah bisa kamu tonton ya insan muda di Instagram resmi @dennysiregarproduction. Jadi tunggu apa lagi insan muda, langsung aja dicek jadwalnya dan booking tiketnya sekarang juga.

Okay, insan udah gak kerasa nih waktu terus berlalu ya. Dan udah di penghujung acara aja, Cika temenin kamu di Cooking Joget in the Morning. Pas ini insan muda jangan kemana-mana, karena abis ini kamu bakalan ditemenin sama Shiva ya, di acara Indonesia Satu Aja. Wajib banget buat stay tune, dan kamu juga bisa request lagu Indonesia favorit kamu di sana loh insan muda ya. Selalu sehat, selalu semangat, dan jangan lupa insan muda untuk selalu bahagia. Cika pamit, see you next time, and bye-bye.

92.3 FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat pagi. Di pagi harinya nih insan muda, di hari Jumat, di tanggal berapa nih sekarang? Udah tanggal 3 aja nih, gak kerasa nih insan muda ya. Udah 3 hari kita di bulan Juli. Gimana insan muda nih? Di awal bulannya apakah diawali dengan kebaikan? Asik, kebaikan gak tuh? Atau awal bulan udah ada aja kacau-kacaunya gitu. Ya, namanya juga hidup nih insan muda ya. And by the way, insan muda seperti biasa ya, di jam 9 paginya di sini Cipa bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan sampai dengan jam 11 siang nanti, tentunya di acara Indonesia Satu aja. Jadi buat kamu nih yang mau request lagu Indonya, boleh langsung aja ya request gas langsung ke sosial media kita, di Facebooknya, di Instagramnya juga boleh. Atau buat kamu yang mau sambil ngobrol juga bareng Cipa gitu kan ya, nanti langsung aja join ke live TikTok kita di NBS FM Sukabumi. Oke, dan untuk sekarang kita bakal puterin dulu kali ya untuk opening songnya. Di sini ada lagunya dari Tulus, Hati-hati.

Insan muda, kamu lagi cari handphone baru? Tenang, ada Simastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana, mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu juga bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja loh, insan muda. Mau COD bisa juga, karena Simastel itu adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi nih. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi deh pokoknya ya. Dijamin terlengkap dan juga dengan pelayanan yang ramah juga nih, insan muda. Langsung aja pokoknya langsung ke Simastel ya, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau ini cabang Simastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga nih tentunya nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya Simastel. WhatsAppnya ada di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

Oke, Insan Muda, 92.3 Mesa FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Syifa nih, Insan Muda, ya tentunya di acara Indonesia Satu Aja, memutarkan 100% track Indonesia. Oke, dan di sini kita sebelum bacain requestannya, Syifa ada info dulu nih buat kamu nih yang mungkin lagi cari film-film yang seru gitu kan ya. Syifa ada rekomendasi nih yang dimana film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Dengan cerita yang kuat, emosional dan juga penuh ketegangan tentunya ya. Salah satu film pokoknya yang wajib kamu tonton, ini tuh ada Tanah Runtuh nih, Insan Muda. Jadi film ini tuh bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan ya di tengah situasi yang gak mudah gitu kan, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Nah di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah gitu kan, mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan dan juga kemanusiaan. Dan film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujarwo ya, dan juga dibintangi oleh Vino G. Bastian nih, bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, pokoknya film itu kayak siap deh bawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan ya, sekaligus emosional juga nih, Insan Muda. Dan buat kamu nih yang penasaran ya sama cuplikannya dulu gitu kan, kamu bisa langsung aja cek di Instagramnya ya, di @denisregarproduction, Insan Muda. Pokoknya langsung aja gas nonton sekarang, karena itu udah tersedia ya di semua bioskop ya kesayangan kamu deh pokoknya. Karena itu udah tayang dari tanggal 25 Juni. Jadi yuk langsung aja nonton dan ajak teman-teman kamu gitu kan, atau mungkin ayangnya, atau mungkin keluarga juga boleh ya dong, Insan Muda ya, langsung aja sebelum nanti udah gak ada filmnya. Oke, okay, deh Insan Muda, dan di sini kita bakal lanjut kali ya buat bacain requestan dari kamu. Kita masuk di Facebooknya seperti biasa nih. Udah ada yang request nih dari kamu, Zaki Makarim. Pagi Teh Syifa, request dong lagunya Cantik dari Tiara Andini. Terima kasih Teh, sehat selalu. Terima kasih kembali. Langganan banget nih ya lagunya Cantik dari Tiara Andini. Oke, lagunya aman, Syifa simpen di track yang pertama. Dan lanjut lagi ada dari Abah Waisla yang udah hadir dari Gianyar Bali, ada juga dari Kaswaca nih yang udah hadir dari Jawa Tengah, Banjarnegara ya. Ada juga di sini dari Kak Sadin. Wih, Sadinnya 3 kali. Halo, selamat pagi. Katanya Syifa, selamat bersiaran kembali juga. Oh, bukan juga. Jaga diri dan jaga kesehatan katanya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut lagi ada dari Kak Deni Akbar ya. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Syifa, request lagunya My Heart dari Irwan Syah featuring Acha katanya. My Heart ya, coba. Oke, dari Acha Septriasa ya, oke. Lagunya Syifa simpen di track kedua ya. Dan sekarang kita bakal lanjut nih ke TikTok dulu kali ya, karena Syifa juga udah live TikTok nih. Buat kamu yang belum join live TikToknya, langsung aja gas join gak sih? Kita lihat coba di TikToknya. Di sini tuh ada dari siapa ya tadi, aku lupa. Oh, ada dari Quotes Deep Daily. Asik, kata-kata hari ini. Yang katanya pengen request lagunya tadi itu Berkaca-Kaca ya. Berkaca-Kaca tuh dari Vanessa Z. Lagunya Syifa simpen di track yang ketiga. Lanjut lagi di sini ada dari, oh ini ada dari Kayu Simardini ya, tadi tuh request lagunya Jauh Sejauh Memandang, tapi tuh gak masuk di kita nih, Insan Muda. Dan katanya pengen lagunya Juicy Lucy aja, Mau Petaka. Tapi Juicy Lucy juga udah keluar nih tadi masalahnya lagunya. Jadi buat Kayu sih boleh ya di request ulang nih, sambil Syifa bacain yang lainnya juga. Ada juga dari The Angies, katanya mau request lagunya Remuk ya dari Angie Carvalho. Boleh, boleh, boleh. Remuk, aduh seremuk itu ke hati kamu, asik. Oke, lagu Remuknya aman ya, Syifa simpen di track yang keempat nih, Insan Muda. Dan kita sekarang bakal masuk ke instastory-nya biar adil ya. Jadi di Facebook ada, di TikTok ada, di instastory juga ada nih, Insan Muda. Kita lihat coba di instastory-nya udah ada siapa aja nih. Coba. Udah lumayan banyak juga nih ya. Oke, di sini di instastory-nya ada dari Sarah Rizkia 344, katanya request lagunya Di Ujung Minggu by Mesa Hira. Boleh banget ya. Di Ujung Minggu. Di Ujung Minggu ada apa tuh?
Okay, di ujung minggu lagunya aman, Syifa simpen di track yang kelima ya. Dan kita sekarang bakal langsung aja nih buat puterin langsung nih lagu-lagunya. Yang pertama ada lagunya dari Tiara Andini featuring Arsy Widianto, Cantik.

di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan juga penuh ketegangan juga tentunya. Nah, yang itu selain salah satu film yang wajib kamu tonton tuh adalah Tanah Runtuh ya. Jadi film itu bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah gitu kan, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Nah, di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah nih, mereka tuh dihadapkan dengan pilihan-pilihan sulit ya, tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Dan film itu disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan juga dibintangi oleh Vino G. Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan juga konflik yang kerasa nyata, film itu siap banget nih buat bawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional juga tentunya. Pokoknya langsung aja sekarang langsung gas nonton ya ke bioskop kesayangan kamu tentunya nih Insan Muda, karena itu udah tayang juga dari tanggal 25 Juni kemarin ya. Pokoknya jangan sampai kelewatan ya, jangan sampai kamu kehabisan tiketnya nih Insan Muda ya. Oke deh, dan sekarang nih kita bakal langsung nih Insan Muda ya buat bacain untuk requestannya dari kamu lagi nih. Dan kita masuk ke TikToknya. Di sini ada dari Kak Idin Junior ya, katanya mau request lagunya Drive bersama Bintang. Boleh banget dong ya. Lagunya aman, Syifa simpen di track yang pertama. Dan kita lanjut lagi. Tadi tuh ada yang mau kirim salam juga nih katanya. Katanya pengen titip kangen katanya buat mantan yang lagi kerja, Dinda Siti Nurholifah. Tuh Kak Dinda. Kak Dinda, ini ada kangen tuh katanya, titip kangen dari Kak Airlangga FAS ya. Orang-orang kangen diucapin lewat radio ya. Aku kapan ya? aku yang ngucapin ya yang ada. Oke, deh lanjut lagi nih Insan Muda ya. Di sini ada dari Kak siapa lagi tadi ya? Oke, ada dari Kak It's Me Eki ya, katanya pengen Rizky Febian mencinta tanpa arah. Aduh, cinta tanpa arah. Terus gimana dong? Mau dibawa kemana tuh tanpa arah? Oke, lagunya aman ya, Syifa simpen di track yang kedua. Lanjut lagi, di sini ada dari Howie Yei, ya gak sih? Gitu gak sih bacanya? Ya itunya lah pokoknya ya, Howie Yei. Katanya mau request lagunya Naf, Kau Masih Kekasihku. Aduh, gak lalu banget nih lagu nih. Ada juga di sini tuh dari siapa lagi ya tadi ya? Dari Kak Iweng Distortion. Asik, Kak Iweng Distortion. Ini jadi keinget ini, program kita kan ada Total Distortion, lagu-lagu yang cadas rock gitu. Ini ada, sekarang mah bukan Total Distortion, Iweng Distortion. Oke, katanya mau request lagunya Ikro ya. Ikro tuh dari ini ya, dari Raim Laude. Raim Laude, oke, lagunya aman ya, Syifa simpen di track yang keempat nih. Kita lanjut sekarang ke Instastory ini, karena biar adil ya, di Instastory juga kita bacakan nih Insan Muda. Di sini tuh ada dari kasals.fm, katanya mau request lagunya Hacu, Salma Salsabil. Hacu. Kayak bersin ya, Hacu. Oke, okay, yeah. Salma Salsabil, Hacu. Lagunya aman ya, Syifa simpen di track yang kelima. Dan satu lagi kali ya, di sini ada dari Kak Zania, katanya pengen request lagunya Cegil, Nabila Takiyah, dan Jagat Rasa. Satu aja dong lagunya dong, ini dua langsung. Oke, coba pilih yang pertama aja kali ya, yang Nabila Takiyah, yang Cegil ya. Lagunya udah aman, dan kita bakal langsung aja ya buat putarkan lagu-lagunya. Yang pertama ada lagunya dari Drive bersama Bintang.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Agen Samu juga kerasa banget nih ya, udah di penghujung acara aja. Siapa tau nih kamu udah selama 2 jam ke belakang nih insan muda ya. Udah 2 jam berlalu dan di sini waktu Syifa untuk pamit undur diri insan muda. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya dari jam 9 pagi tadi sampai jam 11 siangnya. Dan abis ini kamu bakal ditemenin barengan dengan Chika dan juga Haidar yang di acara selanjutnya, yaitu di acara FYP for your page. Oke, dan di sini Syifa yang bertugas pamit insan muda. See you next time and

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Kayaknya ini tuh Fuentrim Best FM, Sekolah Mitra Number One Hits Music Station.
1: Hai insan muda, wow ya, senang banget insan muda karena akhirnya gitu kan. Biasanya kan kalau kita sendiri ya.
0: Iya yeah, benar.
1: Sekarang kita berdua lagi nih insan muda setelah sekian lama ya.
0: Ya betul lagi. Sekali, benar insan muda ya. Di sini ada Haidar dan juga
1: Chika
0: yang bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan nih insan muda VIP dengan berita-berita terviral, terupdate yang bakal menemani kamu di jam istirahat siang sambil di jam makan siangnya nih insan muda.
1: Banget ya. Cuman di sini ya kamu ditemenin makan siang bareng lagu-lagu yang enak pastinya ya.
0: Yep.
1: Terus juga nih ditemenin sama info-info yang viral biar kamu gak ketinggalan berita juga.
0: Itu dia. Tapi ini BTW

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, semuanya masih bareng kita berdua di acara FYP for your page.
1: Wow, yang pastinya insan muda ya. Seperti biasa kita bakalan temenin kamu bareng informasi yang lagi viral nih. Ini tuh bener-bener nih insan muda ya. Ada yang viral banget nih. Di mana gitu kan ya? Sekarang kan lagi rame banget.
0: Apa tuh?
1: Yang di Bekasi itu loh.
0: Oh, di Bekasi. Kenapa?
1: Bekasi kalau gak salah ya. Yang kebakaran tempat sampah.
0: Oh iya ya, di tempat sampah umum itu ya.
1: Dan ini tuh insan muda ya, untuk mengurangi ketergantungan TPA insan muda, karena bahaya banget ya kalau TPA terus kebakar. Luar biasa itu meluasnya nih insan muda, gampang kebakar nih. Bandung tuh punya inovasi baru ya. Untuk bangun 220 titik pengolahan sampah. Jadi sampah tuh gak cuman menggunung aja, tetapi juga nih punya proses pengolahan sendiri.
0: Itu ada 220 titik pengolahan sampah nih insan muda ya. Dimana itu kurangi ketergantungan di TPA Sari Mukti insan muda. Jadi gini, pemerintah kota Bandung terus mempercepat juga transformasi sistem yang pengolahan sampah dengan menyiapkan hingga 220 titik pengolahan sampah berbasis kewilayahan gitu.
1: Betul banget nih. Program ini tuh jadi strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA Sari Mukti yang saat ini menghadapi pembatasan kuota, sekaligus nih menangani timbulan sampah Kota Bandung yang mencapai sekitar 1.511 ton per hari.
0: Kebayang ya. Ini udah sampai ton ya.
1: Kalau misalkan uang segitu udah kaya banget.
0: Tapi ini sayangnya sekali cuma sampah nih insan muda ya. Jadi ini sampai per ton itu tuh baru sehari. Gak kebayang kalau sebulan udah berapa, apalagi setahun gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, ketua tim pengurangan sampah DLH Kota Bandung yaitu Syahriani insan muda mengatakan pembangunan fasilitas tersebut bertujuan untuk membangun ekosistem pengolahan sampah yang lebih mandiri dengan yang dan juga berkelanjutan insan muda.
1: Betul, dan melalui program ini tuh Pemkot Bandung menargetkan pengurangan sampah ya 125 hingga 250 ton per hari, sehingga dapat memperpanjang umur layanan TPA Sari Mukti dan juga mengurangi resiko penumpukan sampah.
0: Wow, ya semoga aja ini bisa dijalani dengan ini ya, apa, dengan lancar gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul, dan semoga kalau misalkan udah berjalan lancar itu bisa menjadi inspirasi juga nih bagi kota-kota lain ya, benar, agar bisa mengelola sampahnya sendiri.
0: Karena emang ini sampah banyak banget dari foto maupun dari sampah plastik ya.
1: Betul, karena ini setiap hari kita tuh nggak bisa lepas dari sampah.
0: Iya, karena sampah plastik itu yang paling susah terurai gitu kan, sampai 100 tahun gitu jaga masih tetap utuh gitu kan, mutu kita tetap sama insan muda ya.
1: Betul banget.

Halo insan muda, buat kamu nih yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Malsel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau telur tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Cicilan kamu bisa 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Malsel untuk handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Malsel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, Android, smartphone, dan masih banyak lagi. Dijamin deh terlengkap dan pelayanannya yang ramah. Segera kunjungi si Malsel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Malsel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga nih update-update seputar smartphone, Instagram dan juga TikTok si Malsel. Dan bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Malsel.

0: Oke, sahabat yang masih bareng Haidar dan juga
1: Chika di FYP for your page. Dan kali ini kita tuh bakalan bahas yang lagi viral lagi nih Haidar.
2: Ada apa tuh Kak Chika kali ini?
1: Kita tuh tahu banget ya, sekarang tuh lagi kemarau dan lagi didera sama panas, gelombang panas yang sangat tinggi.
2: Ih, benar banget.
1: Ya. Selain Eropa, ternyata Cina juga mengalami hal yang serupa.
2: Oh iya, kenapa
1: tuh? Tapi bedanya nih, di Cina tuh karena dia ngerasa panas dan di sana kan banyak bangunan-bangunan tinggi ya.
2: Iya.
1: Makanya mereka tuh punya inovasi baru nih. Pokoknya sekarang kita ngomongin ini inovasi,
2: inovasi
1: terus
2: baru ya.
1: Apa tuh? Baru buat nanganin panas berlebih di negara Cina itu dengan menciptakan AC buatan.
2: Wow, ini AC satu kota gitu maksudnya?
1: Iya, beneran.
2: Wow. Jadi gini, Samude, ini bukan macam biasa. Cina memperkenalkan teknologi pendingin kota dengan menyemprotkan kebut air ya. Kebut air bertekanan tinggi dari atap gedung-gedung tinggi pada suhu melampaui 35 derajat Celcius, Samude. Jadi sistemnya itu dijuluki rooftop rain nih Samude. Jadi emang rooftop hujan gitu. Ini bekerja dengan prinsip pendinginan melalui penguapan nih Samude ya. Kayak juga mengklaim mampu menurunkan suhu permukaan hingga 5-8 derajat Celcius hanya dalam hitungan menit yang sama dia. Wow.
1: Luar biasa, canggih banget ya.
2: Iya.
1: Kalau Cina itu, jadi kalau misalkan bangunan nih, cuaca tuh udah terdeteksi lebih dari 35 derajat, langsung deh ya AC itu tuh nyala nih sama dia buat nurunin suhunya. Nah, teknologi ini tuh diterapkan di kompleks pemukiman di provinsi Shanxi ya, sebagai salah satu upaya menghadapi gelombang panas dan efek pulau panas perkotaan atau urban heat island yang sangat muda. Namun nih, efektivitasnya tetap bergantung pada kondisi cuaca seperti kelembapan dan juga angin. Tapi ini tuh udah mulai maju gitu kan. Kalau di Eropa kan masih manual ya.
2: Manual
1: kayak misalkan damkar gitu kan, terus nyemprotin air.
2: Ini udah emang lagi-lagi made in Cina.
1: Betul.
2: Tapi ini menurut kamu yang sama, apakah teknologi seperti ini tuh layak diterapkan di kota-kota berikut tropis? Mungkin seperti di Indonesia nih yang sama muda.
1: Mungkin ya. Apalagi seperti yang kita ketahui, beberapa daerah di Indonesia juga panas banget.
2: Iya, yeah, apalagi Bekasi ya tuh. Katanya planetnya tuh agak beda tuh katanya.
1: Harinya tuh satu orang satu.
2: Iya katanya nih. Yang penting yang sama, kita jeda dulu yang sama dengan beberapa track lagu untuk menemani kamu di siang harinya.

0: Sayang, kita udah dapet catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, nah itu poin terakhir episode FM Skrimis number 1 Hits Music Station. Yang sama udah masih bareng Haidar juga Cika yang temen kamu di acara apa nih? FYP for your page ya, yang sama udah ya. Dan gimana hari kamu di siang harinya, yang sama di hari Jumat pertanggal 3 ya? Apa kamu udah jam makan siang? Harusnya kamu udah pada makan siang sih, yang sama udah, sebelum kamu menjalani aktivitas kembali, yang sama udah. Dan yang pasti di FYP ada punya informasi ter up to date ya, yang dimana ini viral-viral yang bakal bawain untuk kamu insan muda. Setelah beberapa informasi yang Haidar dan juga Cika bawakan untuk kamu, dan kali ini ada juga masih ada yang bakal bawakan untuk kamu menemani di jam makan siang insan muda ya. Yang dimana kali ini katanya tuh viral di Bandung tuh ada salju. Emang iya di Bandung ada salju insan muda, tapi bukan salju ternyata, ini tuh pencemaran debu batu kapur ya, yang ada di Cipatat, Bandung Barat, putihkan pepohonan hingga ancam nyawa pengendara insan muda. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Yang katanya kalau di luar negeri itu salju itu indah gitu kan. Kalau di Indonesia, di Bandung ini saljunya malah batu kapur insan muda. Aduh. Jadi gini, pencemaran debu batu kapur di Cipatat, Bandung Barat, putihkan pepohonan hingga ancam nyawa pengendara. Pencemaran debu batu kapur di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat atau KBB, Jawa Barat kian memprihatinkan insan muda dan juga mengancam lingkungan serta membahayakan pengendara. Debu yang diduga berasal dari aktivitas perusahaan pengolahan batu kapur serta lalu lalang truk juga insan muda pengangkut material yang membuat pepohonan sepanjang jalur nasional berubah warna menjadi putih akibat tertutup lapisan debu. Nah, berdasarkan pantauan pikiran rakyat@.com ini insan muda, pada hari Kamis tepatnya di 2 Juli 2026 kemarin memperlihatkan deretan pohon yang semestinya tampak hijau kini terlihat memutih insan muda. Memperlihatkan deretan pohon yang semestinya tampak hijau jadi malah jadi warna putih. Dan kondisi tersebut membentang di sepanjang jalur Cipatat dan juga menjadi pemandangan yang kontras, sekaligus juga memunculkan kekhawatiran terhadap dampak

0: Dampak pencemaran udara. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Tapi nggak hanya itu aja yang sebenarnya merusak estetika lingkungan. Debu juga berterbangan ini mengganggu keselamatan para pengguna jalan. Jadi ya otomatis debu-debu itu menghalangi jarak pandang yang sama muda. Nah, pengendara terutama roda 2 maupun juga roda 4 harus meningkatkan kewaspadaan karena debu kerap mengurangi jarak pandang terutama saat kendaraan besar melintas nih insan muda. Waduh-waduh. Nah, hingga kini kondisi tersebut dinilai belum mendapat perhatian serius dari pihak terkait. Nah, meski dampaknya telah lama dirasakan masyarakat setempat maupun juga pengendara. Aduh. So, mungkin buat kamu yang mau ke Bandung nih yang samudah ataupun yang melewati jalur Cipatat ini, yang samudah hati-hati di jalan ya, karena emang situasi lagi kurang baik nih insan muda. Betul gak Cika ya?
1: Betul banget. Aduh. Nih dan bahkan nih banyak banget nih orang-orang gitu kan, selebgram mungkin yang main ke Bandung ya, lewat jalur itu mereka tuh ngedit seolah-olah gitu menyindir ya.
0: Iya, kenapa tuh?
1: Semuanya diedit jadi salju.
0: Wow, jadi liburan main salju gitu ya.
1: Wow, sekarang di Bandung ada salju ya.
0: Padahal ini hanya polusi nih yang berbahaya juga nih insan muda ya.
1: Betul.
0: Waduh, mungkin dari pihak terkait bisa diselesaikan lebih lanjut nih ya, lebih cepat juga karena emang ini bahaya banget buat pengendara lainnya.
1: Betul banget, insan muda. Jadi buat kamu yang mau lewat sawahnya juga nih, jangan lupa bawa masker ya.
0: Yap, betul sekali.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, yang sama udah ngerasa banget ya waktu udah juga nih jam 1:45
1: nih. Betul, gak kerasa ini udah di penghujung acara aja ya. Padahal Aidar tuh pengen banget nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti.
0: Bener banget, insan tau muda. Aja Kak Cika.
1: Aduh ya, tapi sayang banget nih insan muda, kita harus pisah ya. Makasih banget buat kamu semuanya yang udah stay tune.
0: Dan juga maaf belas kata selama kita mengudara nih insan muda. Betul. Kalau begitu, tapi kamu jangan kemana ya, karena di sini bakal ada Bang Kevin temen kamu di next acara.
1: Kira-kira ada acara apa ya? Betul. Nah pastinya nih buat kamu yang penasaran, wajib banget buat stay tune. Kita berdua pamit.
0: See you next time and bye-bye.

0: tapi juga Instagramable, yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
1: "Wah, bagus banget."
0: Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
0: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Selama ku bisakan ku menikmati sakitnya.
1: Will K, only one, 92.3 MBS FM, Sukabumi number one hits music station. Halo, selamat siang Islam Muda. Selamat hari Jumat ya, di cuaca yang panas ini Islam Muda. Dan kita udah di hari ketiga aja di bulan Juli, dan Kevin kembali mengundur temen kamu di Fresh Music Friday. Yang mana Kevin di sini bakal puterin lagu-lagu freshnya, lagu-lagu terbaru, terpanas di tahun ini Islam Muda, termasuk lagu yang rilis hari ini juga bakal Kevin spill. Jadi pastiin Islam Muda kamu gak pindahin frekuensinya, kamu tetap di sini. Dan Kevin temenin Islam Muda di sini. Kamu bisa say hi, bisa juga Islam Muda buat kirim salam buat someone spesialnya kamu. Oke, dan sambil Kevin puterin beberapa opening song ya. So stay tune only one 92.3.

Insomo, udah kamu lagi cari HP baru kah? Ada si Master yang solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah? Bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, si Master juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, yuk segera kunjungi si Master Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Master di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Master. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-21621621. Senangnya belanja di si Master.

Blocking only one 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Dan sama udah kamu masih Kevin temenin di Fresh Music Friday. Lagu-lagu fresh update nya di sini bakalan Kevin spill. Dan kali ini Kevin bakalan spill lagu Wesley sama muda dari penyanyi senior, cilah senior. Ini ada lagu terbaru dari Sam Smith ya. Yang mana di sini Sam Smith ini ngeluarin lagu samuda di album terbarunya yaitu Hazel Eyes ya. Dan lagu ini tuh berjudul My Guy.

Dan lagu dari Sam Smith ini sama dia lagu romance juga genre-nya, lagu yang nantinya jadi pembuka album kelima ini yaitu Hazel Eyes. Dan karya ini tuh mengekspresikan rasa damai saat dicintai di tengah dunia yang kerasa dingin. Tapi emang gak sih Samuda kalau misalkan kita punya seseorang, ya walaupun kita gak punya teman sama sekali, rasanya tuh kayak hari-hari itu hangat aja. Berbanding kebalik sama sebaliknya nih, kalau misalkan kita punya banyak teman tapi kita gak punya someone special, itu rasanya hambar gak sih Samuda? Dan kayaknya kami bakalan spill dulu sebelum kita jelasin lebih lanjut lagi. Ini dia untuk lagu dari Sam Smith yang terbaru dengan track berjudul My Guy.

Lagu itu ngingetin era-era Sam Smith zaman dulu sih, sama dia pas ada Lay Me Down. Vibes itu kayak sama ya. Lagu ini menceritakan kelegaan dan sukacita luar biasa karena di sini tuh POV dari penyanyinya itu berhasil menemukan pasangan di lingkungan yang seringkali kerasa berjarak dan asing gitu. Kayak tiba-tiba orang yang selingkungan sama kita yang sehari-hari ketemu lah, itu ternyata pasangan kita nantinya. Dan bagi penyanyinya ini, saudara lagu itu sangat emosional. Mereka bahkan mendeskripsikan lagu ini sebagai karya yang sudah mereka tunggu seumur hidupnya untuk ditulis gitu ya, Samuda. Dan untuk pesan secara universalnya nih ya, lagu itu lebih dari sekedar lagu romance biasa aja, karena Sam Smith itu ingin ngebagiin kehangatan emosional agar yang dengar atau listeners itu dapat ngerasain kedekatan dengan rasa cinta yang sama juga ya, sama udah. Oke, dan disini kami bakalan puterin lagu lengkapnya untuk kamu, dan lagunya udah bisa kamu requestin di NBS Radio. Dan untuk lagu lengkapnya Kevin Butter untuk Insta Muda. So Station Only One 92.3. New entry. 4 this week.

Balik yang 92.9 Bias FM, Sukabumi Miss Number 1 Hits Music Station. Sama udah kamu masih Kevin temenin di sini di Fresh Music Friday. Dan Kevin bakalan spill lagi sama udah lagu fresh update-nya di sini dari Bernadia. Ya jadi Bernadia tuh ngeluarin singlenya yang cukup banyak sama udah. Dan salah satu lagu yang bakalan Kevin spill ini adalah lagu berjudul Laut Yang Tenang. Lagu Bernadia yang ditulis bersama Hindia. Ya, itu ngegambarin konflik batin seseorang yang sedang nikmatin kebahagiaan dalam suatu hubungan gitu loh yang samudian, namun dihantui oleh kecemasan dan firasat buruk bahwa kebahagiaan itu bakal segera berakhir. Ya, mungkin hal seperti ini tuh kenapa bisa terjadi? Karena mungkin di masa lalunya dia pernah berharap dan percaya banget sama seseorang tapi akhirnya dikhianati. Nah, makanya kenapa ada perasaan yang was-was kayak gini, kayak laut yang tenang itu gak selamanya bisa tenang gitu aja. Karena memang yang sebenarnya ngomongin soal laut tenang, lagu ini tuh menggunakan metafora ya untuk menggambarkan keadaan yang damai gitu. Kan laut yang tenang ya, jadi kayak damai riak airnya. Dan namun itu memicu rasa was-was juga loh yang samudera. Karena badai itu memang sekali-kali bisa aja datang, dan itu kadang gak bisa ditebak kapan badai bakalan datang. Nah jadi yang samudera, lagu itu juga ngegambarin penerimaan dan ketakutan. Ya liriknya tuh menyorotin ketidakmampuan seseorang untuk sepenuhnya tuh nikmatin momen indah bersama pasangannya. Mereka tuh selalu berasa ada masalah yang sedang menunggu di depan mata gitu. Jadi kayak ada rasa panik, padahal sebelumnya belum tentu terjadi juga. Dan lagu ini juga jadi pijakan utama dan kompas penulisan ya untuk seluruh materi di album terbarunya Bernadia, Semoga Hanya di Mimpi. Nah, seperti ini samuda, dan lagu ini tuh udah bisa kamu requestin di NBS Radio. Lagu Laut Yang Tenang ini tuh untuk lagunya sendiri easy listening, samuda, dan enak banget kalau misalkan dengerin menjelang tidur gak sih di malam-malam. Yang dimana malam hari itu jadi jam rawan ya. Pas kamu dengerin Bernadia, Laut Yang Tenang tuh rasanya kayak tenang aja sih. Jadi kamu bisa tertidur juga. Dan ini dia yang sebelum kamu yang belum tahu lagunya, Kevin kayaknya preview sedikit deh lagu Bernadia, Laut Yang Tenang.

0: Jadi kita harus tetap waspada apapun yang terjadi, Samuda. Sedamai apapun, senyaman apapun hubungan kamu, kita jangan terlena. Kita tetap harus ada rasa waspada. Takutnya suatu saat nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi semoga hal itu gak terjadi sih, Samuda. Dan untuk lagu lengkapnya yang bakalan Kevin puterin di sini, buat kamu jangan kemana-mana. So stay tuned only one 92.3.
1: New entry for this week.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga.

0: Gak luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Belakang 5.97.5 FM Sukabumi's number one hits music station. Dan semoga kamu masih Kevin temenin di sini di Fresh Music Friday. Dan semoga Kevin ada rekomendasi film nih buat kamu yang mau weekendan tapi kamu bingung mau kemana, nonton film bioskop aja gak sih? Semoga ada film Tanah Runtuh yang menurut aku ini recommended disebut kamu tonton. Samuda, film diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan juga penuh ketegangan. Nah, ini jadi salah satu film yang wajib kamu nantikan. Film Tanah Runtuh bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang juga. Dan di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah-ubah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan yang sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Nah, film yang sekarang sedang tayang ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya ya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang kerasa nyata, film ini tuh siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Nah, buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh, itu tuh bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisregarproduction. Dan ini Samuda untuk filmnya sekarang sedang tayang di bioskop ya. Jadi jangan sampai kelewatan ya Samuda.

Only K Only One 92.9 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan sama dengan kamu masih Kevin temenin di sini di Fresh Music Friday. Dan sekarang udah di jam 15:39. Ya, buat Isa Muda nih yang lagi cari-cari HP baru, ada Semasa solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Nah, kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD? Bisa juga. Semasa ini tuh adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, Semasa juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi Semasa Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Semasa di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Senang belanja di Simastel. Ya, dan Nisa Muda sekarang udah di penghujung acara juga. Kevin di sini harus undur pamit dari ruang dengan kamu. And thanks for all your decision. And sorry to say kalau Kevin ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitas kamu. Di luar udah agak mendung juga nih, Samuda. Khawatirnya hujan. Buat kamu yang mau keluar, bawa payung atau bawa jas hujannya ya, biar aktivitas kamu lancar, tidak terhalang. Okay, see you next time and bye-bye.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

93.3 NBS FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Hai, selamat sore insan muda. Apa kabar di sore hari sekarang ya? Dan cuacanya sekarang sih aman-aman aja, seperti sore pada biasanya. Dan sekarang insan muda udah kenal sama suaranya nih, sekarang sama Suspika ya di prime time, yang bakal nemenin selama 3 jam ke depan. Jadi di sini Suspika bakal ngasih tahu update terbaru di kota Sukabumi, traffic di kota Sukabumi, pokoknya everything about Sukabumi. Okay? Jadi yang kepo tentang keadaan di Sukabumi, stay tune aja ya. Gabung aja mungkin ke live TikTok nih, karena Suspika juga lagi live TikTok di NBS FM Sukabumi. Jangan sampai kelewatan, karena kalau di TikTok kalian bisa langsung lihat gimana sih Suspika siaran. Kamu bisa langsung lihat gimana ketika Suspika bakal baca-bacain request. Okay? Okay, thank you love. Basi nih udah ada yang give juga nih ya. Jangan lupa tetap layarnya insan muda. Okay, untuk itu Suspika ada opening songnya nih buat sore hari sekarang, ada Last

Insan Muda masih sama Suspika lagi nih ya di Prime Time. Dan sekarang udah masuk ke sesi pertama. Kayaknya Suspika bakal ngasih tahu dulu nih traffic di Kota Sukabumi, oke? Okay? Karena kan sekarang baru menuju sore hari. Enggak sih, sebenarnya udah 4:30 ya. Tapi mana tahu nih kamu moodnya lagi pada main keluar atau justru masih rencana ya mau main keluar di sore hari sekarang. Jadi nih buat mengantisipasi perjalanan kamu biar lancar-lancar aja, gak kejebak macet, Suspika bakal ngasih tahu nih kira-kira titik-titik mana aja sih yang macet. Oke, yang pertama yang pastinya yang paling macet dulu ada di depan City Mall Sukabumi ya. Nah, di sana udah selalu macet. Kayaknya kalau gak macet tuh kalau di atas jam 10 malam aja deh ya. Sisanya itu pasti macet Insan Muda. Dan di sini dari City Mall Sukabumi kita maju dulu atau mundur dulu nih? Ya kayak lagu Syahrini dong ya. Mundur dulu deh, mundur dulu. Dari City Mall Sukabumi ini padat sekali merah ya. Dan kalau kita mundur sedikit lagi itu sama aja padat sampai ke perempatan Jalan Zainal, oke? Okay? Kalian tahu kan? Kamu tahu nih Jalan Zainal? Nah, di sana di perempatan juga sama padatnya ya. Di sana full padat merah dan juga kuning, artinya macet dan juga padat ya. Oke, kalau kita mundur lagi sedikit lebih lancar ya, lancar. Tapi kalau kita ke perempatan lagi nih, Jalan Gudang dan juga Jalan Oto Iskandar Dinata, kalau yang arah ke bawah itu memang macet ya ke Jalan Oto Iskandar Dinata. Nah, di sana memang padat tapi gak yang macet banget deh Insan Muda. Dan juga kalau misalnya kita ke pintu Hek nih, Jalan Siliwangi ya, ke arah Ciawul itu memang sedikit padat, kayaknya lagi banyak orang yang ke arah sana ya. Tapi aman-aman aja, itu padat-padat normal pada umumnya di lalu lintas ya. Tidak yang macet sestak itu gitu loh. Oke, kalau misalnya kita mundur nih ke atas ke Jalan Siliwangi, oke, kita belok ke Jalan RM Marta Dinata ataupun depan Tol Serba Selamat ya. Di sana juga sama ada beberapa titik yang macet tapi sisanya masih lancar-lancar aja. Dan kalau kita mundur lagi, oke, lancar. Oke, dan kalau misalnya kita udah ketemu di depan Jogja nih, itu padat ya Insan Muda. Kalau depan Jogja, karena biasanya di sana tuh ada beberapa angkot yang berhenti tiba-tiba di tengah jalan gitu. Jadi kadang di sana tuh titik-titik macet ya. Dan kalau kita mundur lagi di perbulatan bukan di bundaran di Jalan Veteran 2 dan juga Surya Kencana. Nah, di sana Insan Muda, kalau kita ke atas ke Jalan Surya Kencana itu memang sedikit merah macet, tapi merah karena lampu merah ya, bukan karena banyak kendaraan gitu. Jadi masih aman juga ya. Oke, so far kalau sore sekarang sih kayaknya enggak begitu ramai ya kalau di sisi Kota Sukabumi. Tapi kita gak tahu nih, kalau di sisi-sisi lain misalnya di daerah Terminal Lama ataupun di arah Ciawul kesana, we never know. Makanya stay tune terus karena sekarang Suspika bakal muterin dulu lagu ya. Request dari Insan Muda ada Sumpah Mati dari Selena Gray.

92.3 NBS FM, Suka Bumi's number one hits music station. Hai insan muda, masih sama Suspeka lagi nih. Di mana ya? Di prime time dong. Yang tentunya sekarang Suspeka bakal kasih tahu berita lokal di kota Sukabumi ya. Karena kita sebagai warga Sukabumi juga harus update terhadap berita-berita di kota Sukabumi, oke? Okay? Tapi sebelum itu Suspeka mau ngasih kabar dulu nih tadi. Insan muda yang di live TikTok bilang, bagi yang menemukan dompet coklat di daerah Cisaat Rambai ya, harap hubungi Kak Septian karena mungkin itu terjatuh di sana. Jadi harap hubungi atau mau hubungi ke Instagram NBS FM juga boleh sekali ya. Oke, sekarang kita lanjut ke beritanya nih. Baru aja heboh ya ini beritanya nih. DP3A beri pendampingan psikologis untuk remaja Sukabumi korban kekerasan seksual ayah kandung nih. Sukabumiupdate.com itu mengabarkan kalau seorang remaja perempuan berusia 16 tahun asal Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah kandungnya sendiri. Padahal pelaku diketahui telah menelantarkan darah dagingnya tersebut sejak sang anak masih bayi berusia 2 bulan. Merespon tragedi memilukan yang menimpa korban, unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Sukabumi bergerak cepat. Pemerintah daerah langsung memasang barikade perlindungan untuk mengawal proses pemulihan psikologis korban secara intensif. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PPA Wilayah Sukabumi, Yeni Dewi Endrayani, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima permohonan penanganan resmi dari jajaran pemerintah kecamatan setempat pada Jumat, tanggal 3 bulan 7 2026. Sebelum permohonan format tersebut tiba, UPTD PPA diakui Yeni telah melakukan langkah respon cepat sejak sehari sebelumnya. Pihaknya menerjunkan petugas lapangan ataupun OPSIGA ke tingkat kecamatan guna melacak kronologi serta duduk perkara secara utuh. Dan menurut Yeni, langkah proaktif ini penting demi memastikan hak-hak rehabilitas korban tetap terpenuhi secara maksimal di domisili asalnya. Meskipun tempat kejadian perkara ataupun TKP utama dugaan tersebut bersetubuhan tersebut berada di Bogor, sebelumnya diberitakan peristiwa ini terbongkar setelah pelarian MN berhasil dihentikan secara paksa oleh jajaran Polsek Parungkuda bersama pihak keluarga korban di pertigaan Palasari, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi pada Senin, tanggal 29 bulan 6 2006 malam sekitar pukul 20 WIB. Ya ampun insan muda, harusnya ya dimana seorang ayah, seorang orang tua tuh harusnya menjadi pegangan seorang anak gitu ya, yang mendidik seorang anaknya, dimana anaknya kalau misalnya butuh apa-apa tuh ke ayahnya. Tapi kali ini mungkin agak tragis juga untuk seorang anak yang mendapatkan kisah tragis dari ayahnya sendiri, padahal dari awal sudah diterantarkan nih. Yang pun insan muda, kita doakan ya, semoga dari korban segera pulih dalam kondisi psikologisnya maupun secara fisiknya ya. Dan buat kamu juga harap selalu waspada juga ya, mungkin gak cuma dari ayah aja, karena kan kekerasan justru lebih sering terjadi mungkin dari orang yang tentunya belum kita kenal juga gitu. Oke, sebelum itu Suspeka juga mau puterin lagu lagi nih sesuai request insan muda yang ada di live TikTok Perahu Kertas dari Tulus nih.

muda, lagi cari HP baru, ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

Hai Insan Muda, kamu tahu gak sih kalau sekarang udah ada film yang super duper bagus yang harus kamu tonton di bioskop terdekat kamu? Kenapa? Karena film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Dan di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata nih, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisiregardproduction. Catat nih tanggalnya, 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

masih sama Suspika lagi nih. Dan sekarang kita udah di sesi bacaan request nih. Dari tadi kan lagu-lagu yang diputerin tuh dari insan muda yang ada di live TikTok nih. Nah sekarang biar adil, oke? Suspika mau bacain request insan muda yang ada di Instagram nih. Dan ini udah banyak banget ya. Jadi Suspika bakal bacain sedikit demi sedikit dulu. Dari yang pertama ada dari Sals FM. Sore kalau mau request Hacunya sama Salsabil ya, buat nemenin pulang kerja nih, makasih. Sama-sama, ya ampun Kak Sals FM, pulang kerja hati-hati di jalan ya. Jangan lupa kalau kamu nyetir, jangan terlalu ngebut juga bawa mobilnya. Nanti Suspika puterin lagu Hacu dari Salma ya. Dan berikutnya dari Kak Yeni Lindawati. Sore Kak mau request Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Oke, ada di track yang kedua ya lagunya. Berikutnya juga dari Kak Imsiri underscore Su. Halo, selamat sore. Sore juga mau request Bezi Fit Camilla, Kabelo Yang Beautiful. Oke, ada dari Bezi nih. Tapi oke, ada sih lagunya ya Yang Beautiful, aman. Dan dari Kawer 1 FM nih, Walls Akhir Zaman Roni Parulian. Tapi ini kalau lagu itu belum masuk nih Kak, jadi mungkin Suspika puterinnya di lain waktu ya kalau yang lagu itu. Oke, berikutnya juga masih ada nih Remuk NG Carvalho. Waduh, udah diputerin dong tadi ya kalau Remuk NG Carvalho. Karena kayaknya kalau lagu itu tuh udah jadi ajang rebutan request ya, saking banyak yang suka sama lagu itu. Dan juga masih ada dari Kak Watch Woman, request lagu Di Ujung Minggu Gume Sahira. Oke deh, aku langsung masukin. Dan juga berikutnya dari live TikTok nih, masih pengen Bukan Cinta Biasa dari Afgan, dari Kang Akang MR kalau gak salah ya username-nya. Dan juga ada Cincin dari Hindia. Terus ini juga masih ada nih Kak request lagu I Really Want to Stay at Your House. Oke, nanti Suspika coba masukin ya. Dan yang pertama nih ada Salma Salsa Hacu untuk menemani Kak Sals FM pulang kerja nih.

Ya ampun, ini lagu atau sebenarnya isi hati aku yang bocor ya? Soalnya nih lagu kayaknya relate banget ya. Cintaku bukan cinta yang biasa. Emang iya kayaknya, saking jarangnya buat suka sama orang tuh sekalinya suka sama orang, biasanya cintanya langsung gede-gedean gitu. Mungkin sama muda ya dari relate sama lagu yang tadi, boleh langsung cerita aja di live TikTok nih ya. Dan sekarang Suspika mau ngasih tahu lagi berita lokal di kota Sukabumi nih. Dari radar sukabumi.com, termasuk Sukabumi, Jabar melakukan siaga darurat kemarau hingga September. Gubernur Jawa Barat atau Dedi Mulyadi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai 1 Juli hingga 30 September 2006. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih kering dan berlangsung sepanjang tahun. Penetapan status siaga darurat tersebut bertuang dalam keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 360 KP 307 BPBD 2006 dan berlaku untuk 27 kabupaten ataupun kota di Jabar. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan bahwa status siaga darurat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat koordinasi, mobilisasi sumber daya hingga dukungan perdanaan penanggulangan bencana. Dan kabupaten kota harus bergerak cepat memperkuat kepersiagaan katanya, dan penanganan bencana harus dilakukan secara terarah, terpadu dan terkoordinasi agar dampak kemarau dapat diminimalkan, ujarnya. Selain menetapkan status siaga darurat, Pemprov Jabar juga memperkuat langkah mitigasi melalui dua surat edaran yang diterbitkan Gubernur Dedi Mulyadi, surat edaran nomor 4918 PB0103 BPBD tertanggal 12 Juni 2006 menginstruksikan perangkat daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan mulai dari pemantauan debit waduk, penyesuaian pola tanam, kampanye hemat air hingga antisipasi kebakaran di TPA. Wow, alhamdulillah juga ya udah diantisipasi nih sama muda. Kalau misalnya mungkin di tahun-tahun maksudnya di tahun ini, di bulan-bulan berikutnya itu akan terjadi kemarau. Jadi harap bersiaga ya yang san muda. Oke, sekarang Suspika mau puterin lagu lagi, ada Cincin dari Hindia yang di request sama insan muda juga nih.

Insan Muda lagi cari HP baru, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857 216 21 621. Senangnya belanja di si Mastel.

gak sih kalau sekarang di bioskop terdekat kamu udah ada film yang super-super bagus yang udah tayang? Kenapa? Karena film satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata nih insan muda, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisiregarproduction. Catat nih tanggalnya, 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

Halo Insan Muda, selamat malam. Masih sama Suspika lagi di Prime Time ya. Dan sekarang, karena kondisinya udah malam, mana tahu kan kondisi lalu lintas juga udah berbeda. Jadi Suspika mau infoin lagi nih traffic di kota Sukabumi. Kalau tadi siang kan emang gak begitu macet ya, tapi kita gak tahu nih malam ini apakah justru menjadi macet

atau semakin lancar-lancar aja. Oke, kita lihat. Oke, setelah Suspika lihat ternyata jujur berkurang ya macetnya, tapi kalau kepadatannya bertambah. Jadi mungkin semakin banyak orang yang keluar, tapi nggak stuck di situ-situ aja gitu loh. Oke, kalau kita lihat ya, dari bundaran nih, Jalan Surya Kencana, Jalan Veteran 2, itu di sana memang padat karena lampu merah aja, tapi sisanya itu aman sekali. Kalau kita maju nih ke Tol Serba Yogyakarta, jauh amat gak tuh? Maksudnya Jogja Tol Serba Sukabumi ya. Oke, nah di sini jujur di sini lancar-lancar aja tumben. Biasanya di depan Jogja di sana tuh suka macet, suka padat. Bahkan ya kalau Suspika sendiri biasanya suka muter lewat ke Jalan Umi, tahu kan? Ke jalan pintas itulah. Nah, soalnya kalau misalnya depan Tol Serba Jogja tuh suka penuh, suka padat, tapi ternyata kalau sekarang enggak loh. Tapi memang padat dikit-dikit aja sih. Itu wajar ya. Dan kalau kita maju lagi nih ke Jalan RM Marta Dinata ya. Di sini juga padatnya sama dengan Jalan Juanda, itu ke arah Dago berarti ya. Di sana memang sedikit padat di pertigaannya. Dan kalau kita maju lagi, maju, lancar terus nyampe kita ke bawah nih ke Jalan Siliwangi, lalu kita belok ke arah City Mall, itu juga masih lancar aja. Paling ketemu macet itu di depan City Mall Sukabumi ini Insan Muda. Kalau di sana memang kapan sih pernah lancar gitu ya, selain tengah malam? Jadi di depan City Mall Sukabumi ini emang merah pol ya Insan Muda, macet sekali. Dan di sini juga ada yang komen nih di live TikTok, besok macet nih malming. Iya, nah besok malam minggu tuh biasanya justru disitulah waktu-waktu untuk macet, waktu-waktu mungkin semua orang pada keluar ya. Tapi kalau besok Suspika agak menemani Insan Muda di malam hari ini, mungkin ada Kak Syifa ya yang akan menemani siaran Insan Muda. Dan juga di jalan dekat dengan Tugu Jambang Mandiri, juga di sana ada padat dikit di Jalan Arif Rahman Hakimnya saja ya. Sisanya juga lancar-lancar aja. Oke Insan Muda, so far untuk kamu nih mau keluar malam Sabtuan ya, bukan malam mingguan, itu aman sekali karena sekarang juga lagi gak macet-macet banget, gak banyak orang keluar. Tapi mungkin lebih baik kamu di rumah aja deh, istirahat ya, diem. Besok aja kita mainnya malam minggu ya gak sih? Oke, sekarang Suspika ada lagu juga, Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Tapi ada kata-kata dulu nih hari ini, kebanyakan manusia ingin dimengerti tapi tidak mau mengerti. Kata Niskala Lara dari TikTok nih.

Cie, abis ngedengerin lagu-lagu yang dari tadi relate terus ya. Dan jujur sekarang lagi seru juga nih di live TikTok ya. Karena tadi yang diputerin juga lagu-lagu insan muda, lagu-lagu yang direquest sama insan muda. Dan sekarang udah jam 18.38, Suspika bakal bacain dulu salam-salam insan muda yang ada di Facebook nih. Karena biasanya kan suka pada antusias, pada excited ya. Jadi sekarang juga Suspika sangat senang sekali, sangat excited membacakan salam-salamnya nih. Oke, dari Kanova pertama, hadir katanya. Dari Kak Itnaya juga hadir, pada absen nih ya kalau misalnya yang di Facebook. Dan dari Kak Britika kembaran, happy Friday katanya. Dan juga dari Abah Waisel nih, Abah yang selalu hadir ya. Gianyar Bali hadir, prime time. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Neng Suspika, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, terima kasih kembali Abah atas doanya, semoga doanya dikabulkan dan juga berbalik kepada Abah ya. Oke, dari Kak Winartini hadir katanya. Kak Britika kembaran juga, wow spam ya Kak Britika kembaran, banyak banget nih ini komennya. Prime time, hadir Tamora Medan City, makasih Mbak Suspika Sing Ayu, salam sehat and happy Friday. Thank you so much Kak Britika. Dan dari Kak US Hiu, live di TikTok, gak neng Sus live dong, ini Suspika lagi live TikTok nih. Dan dari Kak Pintu kemana saja, Sukaraja hadir yuk katanya. Wow, Sunda Pride iya mah. Dan dari Kak Sugianto, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Kak Evan, si saat hadir, assalamualaikum Kak Fika, salam-salamnya buat insan muda semua. Request lagunya Adera Lebih Indah katanya. Oke, nanti Suspika lagunya cek dulu ya. Dan berikutnya dari Kak Riko, Mat malam hadir nyimak dari kota Semarang katanya. Wow, jauh juga ya dari kota Semarang. Dan juga dari Kak Dumayanti, hadir warga Setabat Langkah Sumut. Dari Kak Wahana Express Tanah Abang, waduh nyampe ke Wahana ya. Salam semangat buat temenin Mimin di Wahana Express Tanah Abang dan wahana lainnya di seluruh Indonesia. Thank you so much, semoga saya tune terus ya karena tiap hari NBS Radio bakal menemani. Dan dari Kak Sangtu nih, Gianyar Bali hadir, makasih. Dari Kak Ella, prime time, selamat sore Suspika, request dari Rosa, cinta dalam hidupku selamanya buat yang lagi dengerin NBS, terima kasih. Oke, Kak Ella, nanti aku puterin ya. Dan dari Kak Sadin, hello, hai hai, selamat petang bos Suspika, selamat bersiaran kembali, hati-hati dan jaga kesehatan bos Suspika, boleh buka lagu dari Azlina Aziz, Wajah Siapa di Hatimu. Terima kasih bos Suspika, happy-happy konti bos Suspika katanya. Ini udah ciri khas dari Kak Sadin ya, selalu pakai bos gitu kalau misalnya komen tuh ya. Dan last dari Kak Temian Virgo, hadir Medan katanya. Wow, thank you so much ya insan muda yang ada di Facebook dong, yang ada di Facebook ya. Suspika bakal puterin lagunya, yang pertama ada Lebih Indah dari

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Hai insan muda, gak kerasa ya udah jam 18.56 nih, berarti Suspika harus berpamitan nih dari ruang dengar kamu. Thank you so much yang udah menemani ya, dari live, dari streaming, ataupun dari Instagram dan juga Facebook. Mohon maaf bila Suspika selama mengudara ada salah kata. Dan sekarang ada lagu favorit aku nih dari Dona Maula, Bercinta Lewat Kata. Aku Suspika, bye bye.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, 9.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Ya, dan semuanya selamat malam, kembali mengudara bareng kita di Dating
0: Dekati Aku Tanpa Ending, bareng Abi
1: dan juga Kevin yang bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan.
0: Yoi, selama 3 jam ke depan juga kita bakal buka sesi curhat cari jodoh dan juga requestin lagi favorit kamu.
1: Yap, so semuanya jangan pindahin frekuensinya kamu ya.
0: Dan yap, kamu juga boleh ikutan gabung di WhatsAppnya 0815 149239239.

all my.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

dititipkan percaya tanpa sekalipun curiga, sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi, merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap pujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertamu. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalut dendam.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita ya di Dating Dekati Aku Tanpa Andy.
1: Iya, Insan Muda. Dan yang mana di malam hari ini kita temenin kamu kembali seperti biasa, Insan Muda. Ya, peneman malam nih, kita pria peneman malam. Dan untuk sekarang kita bakal bawain satu tema, dan temanya itu tuh masih tentang
0: percintaan,
1: relationship ya.
0: Relationship ya, tapi kadang kalau relationship itu orang tuh nyarinya yang sehobi. Misalnya tuh cowoknya suka ngedung, pasti ceweknya juga suka ngedung.
1: Ya, sefrekuensi ya, jadi hobi. Satu hobi yang sama, kayak suka main game, berarti main bareng-bareng gitu kan.
0: Tapi kalau misalnya yang beda hobi gimana nih? Apakah enggak klop? Kita bakal bahas nih, apakah emang enggak klop nih. Jadi Insan Muda, ada beberapa keuntungan nih Insan Muda yang pasangan beda hobi tuh. Jadi ketika punya pasangan tuh, banyak orang bakal fokus terhadap persamaan dan perbedaan gitu ya kan. Pasti
1: ya, betul,
0: pilih gak sih? Kadang orang enggak masuk ke kriteria gitu kalau misalnya belum satu hobi. Iya gak sih? Tapi kalau Bang Gavin harus yang satu hobi atau kayak beda hobi?
1: Kalau aku sih yang penting hobinya sama sih.
0: Oh, sama.
1: Iya, masa iya aku hobinya main game, dia hobinya selingkuh, kan enggak make sense ya.
0: Iya juga. Iya juga.
1: Cetasnya mana?
0: Cetas.
1: Dan yang pasti sebenarnya aku enggak pernah ngelarang sih. Jadi mau beda pun enggak apa-apa. Kalau yang tadi itu bohong, yang tadi. Jadi mau dia hobinya renang kek, mau hobinya apapun itu, pokoknya enggak pernah aku larang. Yang penting hubungannya itu dua arah gitu. Kalau masalah kesukaan mah ya itu mah personal kan, kita enggak pernah bisa untuk memaksakan keinginan orang lain biar sama kayak kita. Kalau gitu namanya egois dong.
0: Egois kita. Betul sekali. Padahal kan kalau hobi bisa aja sebelum kita ketemu dia aja dia tuh udah suka hobi tersebut gitu ya kan. Masa hobinya tuh kayak terhambat atau mungkin berhenti gara-gara punya pasangan, ya gak sih?
1: Betul, lagian hobi apa sih yang bisa bikin orang tuh berubah perasaannya? Kalau hobi nyopet ya sih harus diganti kan.
0: Iya lagi.
1: Kalau hobinya kayak main bola, basket, itu mah maksudnya gak masalah gak sih? Gak ngaruh gitu.
0: Iya, bahkan bagus buat kesehatan diri, itu kan kayak bentuk terhadap cinta diri sendiri gak sih?
1: Betul, kita gak bisa memaksakan, takutnya nanti orang ngerasa terkekang juga kalau sampai dilarang-larang seperti itu ya, gitu.
0: Bakal muncul gak nyaman juga ya gak sih kalau misalnya dilarang-larang terus tuh?
1: Iya bener, kayak misalkan nih ada satu case yang dimana ada seorang suami, dia tuh suka mancing.
0: Nah itu iya lagi.
1: Sedangkan mama istrinya tuh ya kayak suka bete aja kalau misalkan mancing. Akhirnya ya udah dilarang terus, mancingnya enggak. Jadinya main cewek. Gara-gara tadi dilarang terus buat mancing. Padahal itu pelampiasan dia dari keseharian dia kerja, dia capek gitu kan, dia lelah, dia pengen nyari kesibukan, dan akhirnya dialihkan lah ke mancing. Cuman mancingnya gak boleh terus, jadinya dia ya udah main cewek di luar. Nah itu sih yang bikin bahaya. Kenapa kita gak boleh ngelarang hobi-hobi yang sekiranya gak ngeganggu gitu.
0: Iya, bahkan ya kalau misalnya untuk kebugaran pribadi, misal kayak nge-gym lah gitu ya kan. Ya itu kan untuk kebugaran diri aja. Masa tubuh diri sendiri aja gak disayang gitu, toh itu buat investasi jangka panjang ya gak sih. Dan ada beberapa keuntungan juga yang lainnya Insan Muda, yaitu timbul saling hargai ya gak sih. Kalau misalnya pasangan kita misal suka main bola, nah terus si ceweknya ikut support gitu ya gak sih misalnya.
1: Itu justru bagus kan, hobinya beda tapi masih satu perasaan tuh, ngebantu supportinnya. Atau enggak sebaliknya tuh, ceweknya lagi ada event dance, cowoknya bantu juga buat support, kayak ya udah hubungan sehat gitu. Enggak harus memaksakan kehendak di situ.
0: Iya, bahkan ya enggak bakal ada timbul kecemburuan kalau misalnya kita juga bakal saling support ya gak sih. Pasti ada batasan diri juga ketika kita melakukan hobi tersebut ya gak sih. Kalau misalnya udah ada komitmen gitu Insan Muda. Tapi ada beberapa lagi yang mungkin kita bakal bahas ya, yang lain-lainnya. Tapi kita juga bakal bacain yang punya kamu kalau misalnya ada ya.
1: Betul, kalau kira-kiranya kamu ada pernyataan. Ada ceritaan yang memang itu tuh relate dan pernah terjadi sama kamu. Nah, itu bisa ceritain kayak sampai putuskah atau kayak gimana pun itu, yang semoga ayo cerita bareng kita di sini. Betul. Masalah hobi atau kesukaan tadi.
0: That's right.

Insan Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Master Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Dan segera kunjungi si Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Web official di 0857216216216. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Oke, selamat datang masih bareng kita di dating.
1: Iya, dekatnya aku tanpa ending. Dan soalnya mendem ya, yang gue mendem gak sih? Tes.
0: Aman sih.
1: Masih
0: mendem. Udah mentok coy.
1: Oh iya.
0: Ya, iya, udah mentok sih.
1: Memang mendem aja sih. Ya udah.
0: Iya. Dan kita masih dengan pembahasan cinta beda hobi. Saya muda.
1: Iya, beda kesukaan. Dan tadi terakhir kita udah bahas beberapa poin pentingnya.
0: Iya, satu sih.
1: Dan dari tapi kita, kan satunya beranak pinak.
0: Iya, beranak pinak dari kita juga kan. Ada apa sih, kayak keuntungannya gitu. Tadi salah satunya kalau misalnya kamu simak, itu timbul rasa saling menghargai. Dan yang selanjutnya, mengenal pasangan lebih dekat gitu. Nah, jadi kayak gitu yang sama muda. Jadi kalau misalnya kamu tahu hobinya, tahu kesukaannya dia apa, jadi kamu tuh seseorang yang emang cuman ya dia kamu doang gitu yang apa namanya, yang jadi seseorang yang tahu hobinya gitu kan. Kadang kan yang diketahui orang sama diketahui pasangan sendiri itu beda gak sih apa yang disuka tuh?
1: Ya sebenarnya tergantung sih. Ya tapi sih, biasanya kelihatan ya, mau sama orang mau sama pasangan juga. Karena biasanya apa namanya, hobi yang kita suka tuh biasanya diupload di story ya sih.
0: Iya sih.
1: Jadi kayaknya sama aja sih.
0: Betul sekali. Dan yang selanjutnya itu melihat dunia dari sudut pandang yang baru. Jadi kalau memiliki pasangan dengan beda hobi akan memberikan sudut pandang baru untuk kamu insan muda ya. Dengan mengenai hobi pasangan, kamu bisa punya pengalaman baru yang tidak pernah kamu sangka sebelumnya.
1: Iya, betul sekali. Jadi hal-hal yang dulunya gak pernah dilakuin itu jadi dilakuin bareng-bareng ya.
0: Betul sekali. Dan minat yang berbeda itu bukan berarti gak cocok insan muda. Ya banyak orang yang cari pasangan dengan kegemaran yang sama, tapi gak mengetahui bahwa hobi yang beda justru bisa munculkan rasa hargai atau saling menghargai terhadap pasangan ya.
1: Yes, kan betul.
0: Minat yang berbeda tidak selalu menandakan ketidakcocokan. Seperti itu insan muda ya. Dan kalau Bang Kevin sendiri, kalau hobi biasanya hobi ngapain Bang?
1: Kalau hobi aku tuh sebenarnya adalah bermain game dan menyanyi dan menari.
0: Enggak.
1: Ya hobinya main game sih kalau aku. Dan juga nyanyi gitaran kayak gitu.
0: Ya, tapi kalau dari segi pasangan udah punya kan kalau enggak salah?
1: Aku sekarang masih single.
0: Oh, masih single? Oh, kirain udah punya coy.
1: Ya gitulah.
0: Asik. Kemana nih? Yang diceritakan mana ya? Yang diceritakan kemana ya? Kok tidak ada update?
1: Kayak gitu. Jadi apa ya, usahakan hobi yang kita suka itu tuh walaupun mungkin berbeda, tapi kita saling menghargai. Kayak misalnya kita suka futsal nih, ya udah si ceweknya tuh sebisa mungkin datang juga buat menyaksikan pertandingan, atau sebaliknya tuh ceweknya lagi ada event apa gitu tentang yang ciwi banget ya, cowoknya juga jangan gengsi buat datang karena itu adalah bentuk keadilan ya.
0: Iya, bukan apa ya, kayak ngerasa malu, tapi kan itu dunia kamu juga sedang berjalan juga gitu kan sama pasangan kamu. Jadi fokusnya kamu ya jangan kayak apa yang bakal diomongin sama orang gitu ketika kamu ngikutin hobi pasangan kamu. Ya udah, fokus kamu ya bikin dia nyaman dan seneng ya guys sih. Kalau misalnya untuk pasangan sendiri, masa sama pasangan sendiri kayak gitu ya kan,
1: iya,
0: kan diikutin.
1: Betul sekali. Jadi kita udah bisa lihat sudut pandang yang baru gitu kan. Jangan ngerasa kayak ih kok hobinya dia joget-joget ya, kayaknya kita enggak cocok. Enggak gitu.
0: Maksudnya, sanbur.
1: Joget sanbur. Tapi kalau joget sanbur gue langsung pergi sih. Gue langsung mundur sih kalau hobinya kayak gitu, gue enggak bisa mentolerir. Enggak sanbur banget ya sih, ya au. Kan ngeri ya. Misalkan gue datang nih ke rumahnya dia mau ngajak main. Misalkan namanya itu Elizabeth. Elizabeth. Terus dia tuh kata, "Bentar, ini lagi au."
0: Ada yang gue
1: langsung balik loh.
0: Ada yang give topi dulu bentar. Apalah bro.
1: Enggak kalau kayak gitu ya.
0: Asik. Dan ya kita masih punya beberapa waktu ke depan, insan muda sampai jam 12.
1: Yep, so buat insan muda yang pengen cerita juga boleh banget disini.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua ya di dating.
1: Betul.
2: Dekati aku tanpa ending. Suaranya masih mendem ya? Mendem gak sih?
0: Enggak sih, aman sih.
2: Di gua mendem suaranya, biang gua.
0: Iyalah. Kalau di gua sih aman ya. Tapi anyway, sekarang udah di interval ketiga ya. Dan katanya nih di live kita ya, ada yang pengen curhat katanya.
2: Halo. Oh, karena punya di gua ya.
0: HP-nya di situ.
2: Oh iya, benar. Coba kita angkat telepon. Ini ada dari seorang wanita yang katanya dia ingin bercerita tentang masalah percintaannya.
0: Kenapa terlalu
2: betul? Coba kita lihat ya.
0: Ayo ini yang bilang ketiduran.
1: Kita lihat.
0: Kita lihat dong.
2: Kita angkat dong.
0: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, dating.
3: Dating. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Boleh dong perkenalkan diri kamu dengan siapa di mana ini?
3: Dengan pacarnya Joro di Sukabumi.
2: Oh, pacarnya Joro, bukan Zoro tapi Joro.
3: Iya, siapa aja?
2: Ternyata ini pacarnya Joro.
0: Joro-chan.
2: Apa kabar ini?
3: Aku mau
2: Fitri, apa kabar?
3: Baik.
0: Alhamdulillah, baik. Kabar baik ya.
3: Apalagi kalau mau masih ada di sini sampai besok gitu.
0: Ah, apa? Maksudnya?
3: Kalau
0: apa?
3: Kemarin sampai hari ini kan mau masih ada di Sukabumi, besok pulang ke Jampang.
0: Oh,
3: gitu.
0: Di Sukabumi.
2: Enggak setiap hari ya Mama di sini ya?
3: Enggak, kita pisah. Maksudnya aku di Sukabumi nyari kerja, Mama di Jampang sama ayah sama adik gitu.
0: Oh, ya
2: buat
0: LDR sama keluarga.
3: Iya. Aku mau cerita, boleh enggak?
2: Boleh.
3: Tapi bukan cerita tentang kisah aku ya.
2: Oh, boleh. Tentang siapa nih?
3: Tentang adik sepupuku.
2: Oh, kenapa dia?
3: Enggak, lucu aja gitu kan tadi. Ceritanya mama tuh ngajakin aku ke rumah kakak iparnya ayah aku gitu. Kebetulan kita satu kampung. Cuman ya bedalah gitu. Kalau jalan kaki mah agak jauh gitu. Kita ke sana dari jam 3 sore gitu. Baru pulang jam 8.
2: Waduh,
3: tadi.
2: Malam banget.
3: Iya kan, apalagi malam malam Sabtu gitu. Bukan capek, jadi ada sesuatu lah gitu kalau keluar malam. Nah, jadi di cerita ini kan si apa kakak ipar ayah aku teh ini ya jangan lagi apa namanya teh habis operasi gitu. Nah, dijenguk ke sana bawa sesuatu gitu kan ke sana. Terus teh ada lah tuh di satu momen waktu kakak sepupu aku mau pergi kan, kakak sepupu aku teh udah nikah. Nah, si adik sepupu aku teh baru lulus SMA. Katanya sih mau kuliah tapi nggak jadi gara-gara keuangan gitu. Terus di lucunya itu

0: karena kurang nyaman gitu kalau pakai pakaian yang serba pendek gitu ya. Tapi kalau misalnya emang kalau keluar rumah yang sekitaran dekat gitu, aku jarang pakai hijab. Tapi kalau keluar ya pakai hijab. Tapi kalau deket enggak gitu, masih wajar. Tapi dari pakaian sampai bawah kalau kelihatan kan malu ya gitu. Terus si apa kakak sepupu lagi kakak iparnya ya aku tadi ini bilang katanya waktu jenguk Michena di rumah sakit apa namanya tuh ada yang jenguk terus yang ngasih uang gitu lah ya katanya si ceweknya ada si ada sepupu aku teh minta ke mamahnya katanya mah Aa mau ini ya Sen mau makan bareng pacar kan si pacarnya ada di sana. Dalam hati si mamanya teh bilang gini apa enggak malu ya katanya gitu. Dia kan cowok, masa minta gitu kan. Iya, wajar sih, tapi menurut aku benar. Enggak ada si ininya teh. Ceweknya teh kayak ngewajarin gitu. Enggak apa-apa sih. Biar aku aja yang bayar katanya. Tapi si ada sepupu aku teh cina itu apa aku yang bayar padahal itu uangnya uang buat apa ya buat makan mungkin ya nggak tahu itu ceritanya.
1: Oh, iya. Jadi ada sepupu kamu itu cewek
2: cowok.
0: Nah si apa uak aku teh bilang ke mama aku Cina gak mau dinikahin Cina soalnya sama-sama yatim katanya ya kan ayah udah gak ada sepacarnya juga sama gitu jadi kayak gak mau Cina kata uak aku teh cuman emang apa masalahnya sih sama-sama yatim udah tau nggak ada masalah kan?
3: Ya nggak masalah sih emang kenapa yatim?
1: Emang kalau yatim apakah
0: iya,
1: ada?
0: Iya kan bener nggak masalah, cuman kenapa kata aku teh mikir gitu kayak emang gitu kak semuanya pada ceplas-ceplos gitu ya di keluarga aku mah mau di keluarga ayah di keluarga mama semuanya nanggepinnya dengan hal yang serius gitu gak ada yang bercanda-bercanda tapi serius gitu. Memukanya mau semuanya pokoknya cuman ya itu kata aku juga si mama apa ya uak aku teh bilang ke si adik sepupu aku teh itu pacarnya nggak dingin katanya pakai baju seksi ke rumah sakit kasih jaket hari dia bilang ke pacarnya bilang apa gitu lupa nama ke pacarnya Cina sel Cina kata mama aku nih dikasih jaket Cina biar kamu gak dingin dia bilang gitu apa gak malu coba cek aku teh iya udahlah biarin iya aku kan HP aku teh dipinjam sama saudara aku gitu
1: cerita apa?
0: Nih itunya tuh Cina aku teh jadi kayak ini aku yang dengernya ketawa-ketawa aja cuman kayak apa tapi ujung-ujungnya tuh nggak enak gitu ke aku mulu ada bahas anak lah ada bahas pernikahan lah kok jadi ke aku mulu gitu mentang-mentang aku belum pacar mentang-mentang aku belum nikah gitu kan sedangkan kakak sepupu aku yang udah nikah lama mungkin kenapa gak dibawa-bawa gitu kan terus sekarang anaknya udah pergi si adik aku balik lagi kerja pulangnya malam katanya subuh gitu kok gitu kakak aku teh tapi seneng sih punya apa sepupu kayak gitu cuman gimana ya dia tuh kalau udah aku emang gak tahu ya dia kayak gimana orangnya karena jarang ketemu gitu, jarang ke rumahnya karena malu. Karena apa ya, terlalu banyak gitu yang mereka kasih ke aku.

0: waktunya gitu kan. Dari dulu sampai sekarang malu gitu. Pernah nih aku waktu di nikahan kakak sepupu aku gitu, bilang, kata aku ke mama, "Ma, teteh mau nyari ya, nyari cowok di nikahan teh." "Ja," kata aku teh. "Oh iya boleh sih." "Sama mama aku teh dibilangin ke yang punya acara, terus ada aku dijodohin." "Apalah ini mau aku bilang cuman bercanda doang," kata aku teh. "Dan bener-bener serius nyari gitu, cuman emang beneran nyari cowok tapi gak terlalu itu gini ya."
1: Oke, Fitri, terima kasih banyak by the way. Semoga kamu cepat dapat jodoh deh, biar nanti jalannya tuh nggak sendiri terus, biar barengan.
2: Biar nggak dijahi bahan obrolan sama bahan disudutan.
0: Jangan dulu disuruh, jangan dulu disuruh buat apa punya pacar kak. Aduh, aku apa namanya teh? Disuruh nikah mulu. Ini juga ada tuh temennya mama aku, katanya, "Pit, mau nggak Cena ada duda anak gua umurnya 45 katanya anak-anaknya udah pada sekolah, mau nggak Cena?" "Nggak mau," kata aku teh. "Ya udah ya udah, ini kayaknya mama aku udah mau nelpon nih, kasih ya."
1: Okay,
0: udah dengerin aku.
1: Baik Fitri, terima kasih banyak ya. Semoga apa namanya, tadi Fitri kan cerita dia punya sepupu, sepupunya itu katanya punya pacar tapi dia kurang suka karena pacarnya itu terbuka,
2: apa ya, mungkin dari behaviornya dan juga cara dia berpakaian, attitude.
1: That's right.
2: Dan juga apa ya, ya cara bersikap lah, karena kan kalau orang itu kalau misalnya good looking luar juga gak cukup kan, harus dari dalamnya juga gitu. Kalau misalnya good looking luar dong, mak ya elah kamu apa yang didapat sih gitu ya kan. Kalau misalnya luarnya doang, kalau misalnya dalam aja kayak gitu, kalau misalnya ntar lanjut sampai ke pernikahan terus kayak gitu, apa emang kuat tuh?
1: Ya pokoknya buat apa namanya, Fitri semangat terus ya.
2: Semoga aja gak jadi bahan obrolan lagi. Maksudnya kamu dapat jodoh ya, amin, doakan ya. Amin.
1: Jangan kayak jangan jodohin terus. Maksudnya itu doa yang baik biar kamu nanti enggak sendirian.
2: Iya, yeah, betul. So thank you banget ya buat Fitri ya yang udah cerita untuk malam ini. So kita juga bakal dukat dengan beberapa track lagi.

0: Oke, Insan Muda masih di dating ya?
1: Iya, yes, betul sekali Insan Muda, dan waktunya kita di sini harus closingan ya, karena waktu tuh udah di penghujung acara ya.
0: Yoi, jadi thank you buat kamu udah nyimak Insan Muda, dan mohon maaf ketika kita selama siaran ada salah-salah kata ya.
1: Oke, okay, dan yang pasti terima kasih banyak buat yang udah stay tune. And sorry to say kalau kita ada salah-salah kata. Insan Muda yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Semoga kamu tidak mengantuk. Insan Muda kalau bisa rest dulu kalau udah mulai ada apa namanya micro sleep.
0: Nah, betul sekali. Jadi jangan maksakan ya Insan Muda. Jadi kalau ada rasa istirahat dulu.
1: Betul, Insan Muda. Have a nice dream, have a nice night. Selamat hari weekend.
0: Weekend. Yeah,
1: udah weekend lagi aja ya.
0: Bye-bye.